0: ke dai? Okey makan ni pun dai. Ai okey berhenti ni dai.
1: Ah, si?
0: Tunduk oi.
1: Tadi tu, asam mata. Itu dah sa Bulgari. Bulgari lanstah.
0: Ini tadi tu kai. Kayu. Masih pun kita ada sebagai XFM. Mah, selingan dah biasa. Mula pun ni nombor ni.
1: Ayo, mana main dol-dol ni?
0: Cismu subiah tu hilang admin. Oh, sama dia. Asyik ini, weh. Bahala
1: nanti. Adik tu tak kuyona, kuyona.
0: Sorry, betul. Forward!